0: Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.
2: And I was like, why are you so obsessed with me?

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poulard yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Wajah!

0: It's Bebani Nueva Yol, teman Pro 2, welcome back on Spada. Selamat pagi teman Pro 2, selamat hari Senin, selamat tanggal 8 Juni 2026 ya. Semoga ATM kamu masih terisi penuh, amin. Kayaknya bulan Juni kayak lebih cepat ya, tiba-tiba udah tanggal 8 aja. Tapi tenang aja, bulan ini gak sampai tanggal 31, sampai tanggal 30 jadi aman nih ya. Walaupun beda sehari berasa juga lumayan lama ya. By the way, tema kita hari ini itu adalah nasi goreng favorit kamu. Siapa yang suka sarapan pakai nasi goreng? Apakah tipikal nasi goreng selera kamu itu nasi goreng putih yang biasa kita makan sebelum sekolah dulu? Kayak cuman pakai bawang, pakai telur doang. Atau kamu suka nasi goreng kecap begitu ya? Atau sukanya nasi goreng merah yang dibikinnya pakai cabai giling ya? Kalau ini tergantung situasi dan kondisi. Kalau lagi makan di restoran pasti pilihnya nasi goreng kecap. Kalau pagi itu biasanya pilih nasi goreng putih ya, yang lebih natural aja, rasa bawang dan telur sedep, sederhana, simple. Kalau malam pengennya nasi goreng padang yang merah berarti ya. Kalau kamu tipikal yang mana nih teman Pro 2, bisa ikutan pollingnya di IG story kita di @pro2 Batam. Kamu juga bisa berkabar terkait lalu lintas. Tadi kita masih belum bisa buka websitenya ya, karena gelap semua. Websitenya literally semuanya gak bisa dibuka, jadi Gigi gak bisa bacain lalu lintas pagi hari ini, tidak terpantau CCTV. Kamu bisa pantau gimana keadaan kondisi lalu lintas yang kamu lewati, apakah masih macet, boleh berkabar via DM di @pro2 Batam.
1: Kamu lagi dengerin radio anak muda nomor 1 di Batam.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut. Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

Rio Febrian Prahara Cinta Teman Pro 2, welcome back on Spada. Ayo bacain dulu DM dari Mufli Yunus nih. Spada, guys, sudah pada sarapan belum kayaknya? Tumben sendiri. Alhamdulillah udah ya, walaupun aku bingung banget memilih sarapan apa karena sendiri banget nih ya. Terima kasih Mufli udah nanyain. Iya, sendiri banget karena si Dindin cuti ya. Jadi kita sendiri dulu nih pagi hari ini. Ini di mana kalau boleh tahu jalanannya? Tapi padat merayap ya. Kalau ditilik-tilik sih ini area dekat aku enggak tahu lagi, nanti so tahu lagi. Dekat arah ini bukan. Arah setelah flyover Seladi bukan. Boleh info ya. Hati-hati di jalan buat Mufli Yunus ya. By the way, tadi tema kita itu nasi goreng favorit kamu. Apakah yang tim nasi goreng putih atau nasi goreng kecap atau nasi goreng merah ya. Ini jawabannya 40% nasi goreng putih, 40% nasi goreng kecap, dan 20% nasi goreng merah. Kalau kata di Naps Radio, katanya balance, ada gurih, asin, pedas, manis. Nah, dia pilihnya yang nasgor kecap ya. Terus kalau dari Aulia, katanya nasi goreng merah ya. Kalau pulang malam terus namun nemu nasgor merah di pinggir jalan, auto mampir gitu kata ya. Kalau dari Iqbal, nasi goreng kecap, katanya tim manis gurih merapat. Apalagi kalau ada kerupuk dan acar, wih sedap ya. Kalau nasi goreng kecap itu cenderung ke nasi goreng Jawa biasanya ya. Jadi rasanya manis gurih gitu ya. Kalau lagi suka dikasih potongan acar yang ada rawitnya itu loh, wih sedap ya. Terus ada Nisa, katanya nasi goreng putih, simple tapi gak pernah gagal, cocok buat yang gak terlalu suka rasa manis. Itu dulu kita bacain komentarnya, kamu masih bisa berkomentar ya sampai jam 9 nanti di Pro 2. Langsung aja ke IG story kita di @pro2patang. Coming up next, number 5 and Sugar.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman Produ 2 sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

Halo teman Pro2, buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran? Apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Pro2, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman Pro2. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878 8756 1000.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Siapa nih yang udah sarapan ya? Aku udah sarapan tadi pakai lontong Medan. Nah ini tema kita pagi hari ini itu adalah nasgor. Kira-kira kamu tipikal yang mana? Nasgor putih, nasgor kecap, atau nasgor merah ya? Sejauh ini 29% nasgor putih, 43% nasgor kecap, dan 29% nasgor merah. Kalau dari Likyu katanya kecap biar berasa. Iya sih, biasanya kalau bumbunya lebih lekoh itu yang kecap atau yang merah gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu sukanya manis, pedas, gurih, itu biasanya pilihannya nasi goreng kecap. Tergantung nih ya moodnya lagi pengen yang mana. Nah kalau dari Rara katanya nasi goreng kecap. Alasannya comfort food banget, mau hujan, mau begadang, jawabannya tetap nasi goreng kecap. Dari Fikri katanya nasi goreng merah. Dia bilang nasi goreng merah kesukaan aku karena pedas. Kalau dari Salsa, nasi goreng putih lebih light dan gurih, ditambah ayam suwir sama telur ceplok udah paket lengkap. Iya lagi ya, ditambah proteinnya jangan lupa ya. Dari Reza, katanya nasi goreng

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Info Pro 2 dari kanal rri.co.id, pelatih timnas U19 Indonesia Nova Arianto menilai permainan anak-anak asuhnya terus meningkat di Piala AFF U19 2026 setelah mereka menaklukkan Vietnam 2-1 pada laga terakhir grup A minggu ini. Keberhasilan timnas skuad belia Garuda menumbangkan Vietnam membuat mereka lolos ke semifinal Piala AFF U19 2026. Menurut Nova, pencapaian itu tidak terlepas dari perkembangan yang ditunjukkan I Putu Panji Apriawan dan kawan-kawan sejak pertandingan pertama turnamen. Pada laga awal grup A, Indonesia mengandaskan Myanmar 3-0 lalu mengalahkan Timor Leste dengan skor yang sama. Pada partai pamungkas yang menjadi penentu, Indonesia meremukkan Vietnam 2-1. Kendati demikian, Nova meminta timnya untuk tidak berpuas diri. Dia meminta skuadnya fokus menjaga performa permainan dalam menghadapi laga semifinal di Kamis 11 Juni. Nova menegaskan konsistensi dan konsentrasi para pemain menjadi fokus manajemen pelatih guna meraih kemenangan di laga-laga berikutnya. Kabar selanjutnya masih sama dari kanal rri.co.id, kanal hiburan, gaya hidup, teknologi, dan otomotif. Kali ini penggarapan film drama komedi baru Warkop DKI viral Indong, produksi Falcon Picture melibatkan 3 penulis asal Thailand, yaitu Banjong Pisantanaknukan Chantavit dan Sevi dan Samsit Karontikai. Produser Falcon Picture Frederica mengatakan bahwa pelibatan penulis asal Thailand dilakukan untuk menghadirkan cerita yang lebih kuat. Aktor Desa Mahendra, Vino G. Bastian, dan Tora Sudiro menceritakan pengalaman mereka memerankan personel grup lawak Warkop DKI dalam film komedi baru berjudul Warkop DKI Viral Dong. Desta berperan sebagai komedian Wahyu Sardono atau Dono, Tora Sudiro kembali memerankan komedian Indrojo Kusumonegoro atau Indro, dan Vino berperan sebagai komedian Kasino Hadiwibowo dalam film itu. Teknomobil berencana meluncurkan. Sekian info produk, kita balik lagi di Pro 2 Headline.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

105,5 FM Rebatam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di Pro 2 Headlist. Hari ini aku bakal nemenin kamu ya, tentunya dari jam 10 ini sampai jam 12 siang nanti. Jadi buat yang mau request lagu, langsung aja DM di Instagram kita di @prodobatam atau bisa langsung WhatsApp di 08 11 691 5502. Langsung aja cus DM lagu-lagu favorit kalian biar aku puterin semuanya di sini.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 tetap teman terbaik kamu. Masih di Pro Deadlist teman Pro 2. Nah, saatnya aku bacain requestan yang sudah masuk ini. Ini dari Putri, dia request lagunya Bruno Mars, Risk It All. Dan satu lagi dari Ayu, dia request lagunya Honey Coming Home. Dan buat kamu yang belum request lagu, masih bisa banget ya. Caranya gimana? Langsung aja DM di Instagram kita di @pro2bat.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Ina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Teman ter

We are still on Pro Deadlist tahun Pro 2. Nih aku mau bacain lagu, requestan lagu dari Ratna. Dia request lagunya Raim Laude Lesung Pipi. Dan ini ada dari Intan nih. Dia request lagunya Mahal Ini yang berjudul Bermimpi. Dan buat kamu yang mau request lagu masih bisa banget nih tahun Pro 2. Langsung aja DM di Instagram kita @prodabatam atau bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Kita dengerin dulu lagu dari Raim Laude Lesung.

0: dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM dari Batam, teman terbaik kamu. Thank you banget teman Pro 2 udah nemenin aku 2 jam ini ya. Dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan kita berakhir di sesi produs hari ini. Tandanya aku pamit undur diri. Dan thank you banget yang udah ikutan join request lagu di hari ini ya. Tentunya. Buat kamu yang mau request lagi, masih ada di keesokan harinya. Stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105 Kulin FM, perhubatan teman terbaik kamu di santai siang kali ini. Di sesi olahraga kali ini ada Portugal menang dan timnas Jerman sama-sama meraih kemenangan atas lawannya dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Kemenangan Portugal atas Chili 2-1 dinodai oleh kartu merah Rafael Leão pada Minggu dini hari 7 Juni. Portugal sempat kesulitan di babak pertama dan tidak bisa membol gawang Chili. 2 gol Portugal baru datang di babak kedua. Gonçalo Guedes membobol gawang Chili di menit ke-58 disusul gol dari Bruno Fernandes di menit ke-75. Chili baru bisa mencetak gol balasan lewat Lucas Kepeda di masa injury time. Kemenangan Portugal ini dinilai oleh kartu merah yang diterima oleh Rafael Leão. Rafael Leão terkena kartu merah di masa injury time babak pertama karena memukul pemain Chili, Ivan Roman. Kejadian ini tidak langsung melibatkan kedua pemain di awal. Justru pertikaian dimulai oleh Felipe Fontes dan Joao Cancelo. Ivan Roman menghampiri Joao Cancelo dan berkonfrontasi dengan dirinya. Melihat keributan itu, Ivan Roman langsung menghampiri Joao Cancelo. Wasit lalu memutuskan memberikan kartu merah untuk Rafael Leão dan Ivan Roman. Di laga lainnya, Jerman berhasil mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 2-1. Key Harvest mencetak gol pertama pada menit kedua, lalu AS mampu menyamakan menjadi satu sama. Melalui Anthony Robinson menit ke-37, Leroy Sané lalu mencetak gol kemenangan untuk Jerman di menit ke-57.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 Komplit FM, buat teman-teman terbaik kamu masih di kabar seputar olahraga dan laga uji coba internasional menjelang Piala Dunia 2026 tim nasional Norwegia melawan Maroko di Stadion Sport Illustrated New Jersey Amerika Serikat di hari Senin dini hari ini berakhir imbang dengan skor 1-1. Dilansir dari laman FIFA, Maroko berhasil unggul lebih dulu pada awal pertandingan mulai gol Brahim Diaz dan Norwegia menyamakan kedudukan pada babak kedua lewat kapten tim Martin Odegaard. Pada laga tersebut, Maroko langsung mengancam sejak menit-menit awal dan berhasil membuka keunggulan saat laga baru berjalan 8 menit lewat Brahim Diaz yang memanfaatkan umpan Abde Ezzalzouli. Tertinggal satu gol, Norwegia berusaha meningkatkan intensitas serangan. Trio Martin Odegaard, Erling Haaland, dan Alexander Solot beberapa kali mencoba membongkar pertahanan Maroko, namun hasilnya gagal. Hingga turun minum, skor 1-0 untuk keunggulan Maroko tetap bertahan. Masuki babak kedua, Norwegia tampil lebih agresif dalam menekan pertahanan lawan. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-75. Setelah gol tersebut, kedua tim sama-sama berusaha mencari gol kemenangan, namun sejumlah peluang yang tercipta gagal dimaksimalkan dengan baik hingga peluit panjang dibunyikan.

0: サンタになりたい。
1: Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2.
0: Balik lagi ketemu barengan kita berdua ya, teman Pro 2. Di sore ceria. Dan juga di sore hari ini kok enggak mau lagi. Sore hari ini seperti biasa kita berdua bakalan cerita banyak hal ya, Manda.
1: Betul.
0: Ada apa aja tuh yang bakalan kita update?
1: Nanti kita update dunia entertainment ya, bisa musik, film, atau juga series. Nanti apa yang lagi happening lah ya, Nok.
0: Betul sekali, apa yang lagi rame dibahas di sosial media sama kamu-kamu semuanya. Ada satu kalau kamu lagi nonton, aku

0: teach them a lesson.
1: Oh, aku belum nonton
0: itu. Nanti aku ceritain, kita okay. bahas ya, karena itu lagi trending.
1: Oh.
0: Dia top watch di Netflix, coy. Abis ini kita kulik ya, Wak ya.
1: Baik, seru, baik, nanti kita bahas ya, telur berdua ya.
0: Dan nanti juga akan ada update-update seputar yang lagi rame kali, boleh ya?
1: Ya boleh, nanti kita lihat lah ya.
0: Jadi jangan kemana-mana, masih panjang.

0: Loh, loh.
1: Ya, abang. Kan gara-gara abang nih airnya jadi mati kan?
2: Huh? Nah kan, tadi kan udah abang bilang.
1: Hi, abang.
2: Yuk, bisa yuk bijak menggunakan air dan sumber daya alam.

0: I'm a rock star.
1: Selamat datang kembali di FM Pro 2 RI buat teman-teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di sore ceria.
2: Yuhu, masih barengan kita berdua. Betul. Ya Wak ya. Dan tadi udah di spill tipis-tipis ya mengenai drakor yang lagi
1: happening banget.
2: Ini soalnya nomor satu nih di Netflix nih Manda,
1: aku belum
2: jadi
1: nonton
2: kayak
1: sih.
2: Top watch recommendation gitu.
1: Karena kan Wah, dia baru ya kan.
2: Baru. Dan sebenarnya aku juga kebetulan gitu loh, nggak sengaja kenapa nonton ini tuh gara-gara pas scroll-scroll Instagram. Kan biasa Netflix kasih kayak recap-recap gitu kan.
1: Iya.
2: Menarik ini drama ya.
1: Eh apa ini ya gitu ya kan?
2: Aku pikir emang drakor lama. Eh ternyata masih baru.
1: Baru. Pas aku lihat baru banget 5
2: Betul.
1: Juni.
2: Iya masih hangat sekali pokoknya
1: hangat
2: ya. Udah pada nonton belum? Yang judulnya Teach You a Lesson. Aku suka banget premis ceritanya sih.
1: Jadi gimana itu ceritanya? Coba spill
2: jadi
1: sedikit
2: lah. Dia itu menceritakan sebuah lembaga. Jadi dia ini diadaptasi dari webtoon juga Manda.
1: Webtoon.
2: Namanya Get School ya. Jadi mengangkat tema tentang kekerasan di sekolah, bullying, terus otoritas guru, sama keadaan yang carut marut di lingkungan sekolah.
1: Oh iya.
2: Begitu.
1: Korea memang keadaannya kayak gitu ya.
2: Betul kan, bullying sampai ada yang apa ya, S word ya kan. Dan pokoknya lingkungan itu kayak geng-gengan gitu.
1: Toksik lah ya di lingkungan sekolah.
2: Bahkan gitu. Kayak yang sekolah kejuruan yang SMK-SMK itu udah kayak geng-geng SMA
1: gitu loh.
2: Kayak gangster-gangster gitu. Nah ceritanya ini berpusat sama satu orang namanya Nahwajin. Nahwajin ini seorang petugas dari Badan Perlindungan Hak Guru dari Kementerian Pendidikan sana. Jadi dia itu ditugaskan untuk ngurusin kasus-kasus kekerasan-kekerasan kayak gini. Kalau dari ceritanya tuh sebenarnya relate ya, sama yang terjadi di mana aja sebenarnya. Betul. Kadang kekuasaan itu membutakan norma-norma yang seharusnya kita hormati.
1: Betul.
2: Iya nggak sih?
1: Iya. Tadi sih aku belum nonton ya. Cuman kan tadi lihat trailernya ya. Jadi memang ngaruh juga ke ada orang tua yang biasa ya yang berpengaruh biasanya gitu pas jadi anaknya yang bikin apa anaknya yang bikin kasus tapi karena orang tuanya berpengaruh jadinya ya sudah lah ya.
2: Benar, jadi kayak dia merasa punya power.
1: Ya betul.
2: Dan power itu dia tunjukkan secara terang-terangan yang membuat dia jadi ditakutin, bahkan guru pun nggak bisa negur.
1: Segan, iya kan.
2: Dan ini juga fenomena sekarang kan, kayak fenomena sosial media juga dibahas di sini tentang beberapa siswa yang bandel, yang bullying gurunya dengan apa itu namanya bikin narasi palsu tentang gurunya di sosial media.
1: Kayak dituduh gitulah ya gurunya.
2: Terus apa sih istilahnya kalau di bahasa IT itu yang kalau diungkap identitasnya semuanya, tempat tinggalnya di mana, doxing.
1: Oh iya. Jadi kayak semuanya tuh tahu gitu.
2: Bener. Gitu. Jadi dia itu influencer gitu ceritanya Cena. Jadi kayak hatersnya itu jadinya apa pengikut dia tuh jadi banyak kayak nge-hate gurunya ini sampai gurunya sampai depresi karena sampai diancam gitu. Eh ini di sini nih rumahnya. Dia punya dua anak loh. Anaknya sekolah di sini loh.
1: Wah,
2: ini kayak kita perlu kasih pelajaran ke anak-anaknya. Jadi followernya tuh barbar ya Cena.
1: That's why kita perlu dua POV ya.
2: Yes,
1: ya kan? Yes, correct. Satu aja yang satunya
2: betul.
1: Gak kelihatan gitu.
2: Dan yang menarik adalah pengemasan dari series ini sih. Permasalahannya berat ya. Berat banget menurut aku. Dan ini pelik karena terjadi di mana-mana. Dan di sekitar kita juga sebenarnya juga ada ya. Tapi dikemasnya tuh jadi lebih menarik gitu loh.
1: Ini santai kayaknya. Santai gitu kan. Fun. Karena tadi aku liat trailernya juga kayak oh iya lagi, seru lagi, kayak bukan yang dark, yang serius, ya kita harus mikir gitu, enggak.
2: Dan pace ceritanya itu cepet, jadi kita tuh enggak bosen. Jadi dia itu per episode tuh satu kasus. Dan dia enggak dragging gitu loh ceritanya, kayak kita tuh enggak sempet dibikin bosen gara-gara kan biasanya nyeritain background story-nya.
1: Ya terlalu lama kayak apa sih inti kasusnya.
2: Iya,
1: gitu,
2: ini
1: kan?
2: Jadi kayak langsung ada bagian-bagian action yang diselipin di awal yang buat kita jadi hook gitu loh.
1: Oke.
2: Kayak tertarik gitu.
1: Makanya trailernya aja menarik. Oke. Ya kan? Nonton tapi ya berhubung masih ongoing, tar dulu.
2: tim yang nungguin sampai komplit ya.
1: Minimal setengah lah.
2: Takutnya
1: nanti kalau setengah kekejar lah sampai finish, tapi kalau masih 1-2 gak sabar saya nunggunya gitu.
2: Iya juga sih ya. Tapi ini boleh masuk watchlist ya teman-teman.
1: Iya,
2: ada Teach You a Lesson.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu. Nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu. Tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Masih sama kita berdua, teman Pro 2, di sore ceria.
0: Kalau tadi kita udah bahas film-film ya, kita kayaknya biar adil.
1: Ada film, ada apa?
0: Ada musik. Ya, teman Pro 2. Karena ini sekarang Ariana Grande udah kan udah selesai proyek film The Wicked kan. Yeah. Kemarin kan dia sempat hiatus lama, dia enggak bikin karya karena dia fokus untuk film The Wicked. Jadi udah selesai kayaknya, ini udah disiapin materinya dari lama dan nongol lah lagu baru yang lagi trending nih Bun.
1: Iya banget, dia baru rilis single terbaru ya, Hate That I Made You Love Me, panjang say iya, judulnya.
0: Hate That I Made You Love Me. Tapi ini rame loh.
1: Iya loh, baru jadi, berapa hari yang lalu loh.
0: Iya kan, dia rilis. Udah langsung di top chartnya Billboard.
1: Iya keren ya. Kayak sebentar aja kalau, karena emang udah lama ya, terus jadi ditunggu-tunggu kali ya, gitu.
0: Terus aku nggak tahu ya, Ariana Grande kan punya style baru nih di album barunya ini ya. Dia kayak ada something different sih menurut aku.
1: Apa tuh?
0: Touch of musicnya, kayak lagu-lagu dia yang, aduh apa itu ya judulnya ya, Bloodline, kayak ada reggaetonnya dikit, ada funknya juga, gitu. Jadi emang warnanya lebih fresh menurut aku musik dia.
1: Iya benar ya. Jadi kayak menghadirkan warna baru setelah lama gitu.
0: Iya. Terus Hate That I Made You Love Me ini jadi single pertama yang diperkenalkan dari album studio kedelapannya Ariana Grande yang judulnya Petal.
1: Oh iya, albumnya masih nanti tapi kan rilisnya ini dulu nih, kayak
0: intro
1: kayak
0: dulu.
1: Tes enggak sih? Kayak apa sih namanya? Kayak
0: cek ombak, cek ombak.
1: Cek ombak dulu. Cek ombak nih, satu lagu dulu deh kita keluarin gitu ya. Dan ternyata langsung wow, booming ya saudara-saudara ya.
0: Dan juga di lagu ini tuh liriknya juga sih ya yang bikin lagunya ini jadi catchy gitu ya. Jadi kayak liriknya itu menceritakan bahwa menggambarkan seseorang yang menyadari dirinya begitu mudah dicintai. Namun justru merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut.
1: Serba
0: gitu,
1: salah ya.
0: Gimana sih? Nanti gak ada yang suka, bingung. Ada yang suka, bingung juga.
1: Mudah dicintai salah, sulit dicintai salah.
0: Manusia
1: gitu ya,
0: memang ya.
1: Tapi menariknya juga ini video musik dari Hate That I Made You Love Me ini juga udah dirilis gitu ya. Dan langsung jadi perbincangan pastinya ya, teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Banyak
0: sekali.
1: Ini loh, Nok, penggemar tuh memuji konsep visualnya gitu. Apalagi penampilan Ariana ya, yang dianggap tuh menghadirkan era baru dalam perjalanan karir musiknya. Kayak tadi dirimu bilang, lebih fresh.
0: Lebih fresh.
1: Jadi orang pun juga kayak, wah gitu.
0: Iya, musiknya, aransemen musiknya sih menurut aku lebih fresh. Enggak bisa jelasinnya di bahasa musik, nanti salah saya ya. Tapi enak aja.
1: Pokoknya,
0: gitu.
1: Pokoknya kalau kamu suka dengerin berarti kayak ngerasa kayak, oh kayaknya beda deh gitu. Iya, pasti bisa merasakan perbedaan itu.
0: Bener, gitu. Coba deh. Kita sih belum ada lagunya ya, Wak. Tapi nanti coba kalian denger, ini lagunya asik banget, catchy banget, yaitu Hate That I Made You

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: You are listening.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hits Rewind. You are listening.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore.
1: Balik lagi teman Pro 2 sama kita berdua.
0: Yuhu, betul sekali ya. Kita berdua masih nemenin kamu di sore ceria. Ini sore ceria gak jadi ceria kayaknya, Bu.
1: Sendu ya kayaknya ya.
0: Kita mesti update ini cuaca di beberapa titik kota Batam ya.
1: Kalau di sini sih masih gelap-gelap aja ya, belum hujan nih.
0: Belum say. Turun.
1: Belum. Tapi udah gelap
0: kantor.
1: Banget.
0: Iya lah gitu.
1: Kayak mau maghrib.
0: Aku pikir tadi udah mau azan loh.
1: Belum.
0: Sumpah. Ternyata setengah 6 aja belum gitu
1: baru
0: ya, Wak ya.
1: Baru jam 5 ini, guys.
0: Nah, tapi kayaknya ada beberapa daerah yang udah turun duluan hujannya.
1: Betul. Ini kalau kita pantau CCTV ya, kita intip-intip itu di daerah Simpang BI ini udah hujan deras nih guys ya.
0: Oh oke, okay. Iya sih emang udah basah dan mulai tergenang.
1: Itu kelihatan tuh daun-daunnya anginnya kenceng loh.
0: Oh iya juga.
1: Oh ada yang jatuh papannya.
0: Saya tidak memperhatikan. Oh iya pula.
1: Iya, jadi
0: iya. Observan
1: lah ya guys
0: ibu ini ya. Oke, okay. Jadi Batam Center udah mulai hujan.
1: Iya, Bundaran Madani juga udah hujan sama.
0: Sama nih intensitasnya ya.
1: Daerah Batu Aji belum ya kayaknya ya, masih mendung-mendung.
0: Belum atau udah? Tapi basah soalnya.
1: Oh iya sih ya. Tapi enggak iya. Deras kayaknya, enggak yang angin gitu.
0: Iya, enggak ada angin juga di situ tuh, teman Pro 2. Tenang iya. Sekali daunnya.
1: Kalau di
0: Simpang Kasablanka
1: belum hujan.
0: OTW kayaknya.
1: Iya, OTW itu awannya udah mulai gelap juga ya, angin-angin.
0: Iya, lagi gitu.
1: Tapi masih belum basah tuh aspalnya.
0: Iya, betul sekali teman Pro 2. Next.
1: Lah, Shotling, nah.
0: Ini basah. Gimana sih Batam?
1: Shotlingnya udah. Jadi kalau kamu lewat Shotling, abis itu kena hujan, abis itu gak hujan lagi.
0: Iya,
1: kalau itu di Kasablanka belum.
0: Iya. Bisa gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau kan Kasablanka gak hujan. Kalau semua dia mau ke arah Mondial, hati-hati itu Batam Center hujan lagi.
1: Iya, benar. Di Simpang Kuda hujan lagi. Ya.
0: Jadi pakai aja lah mantelnya ya.
1: Gak usah buka tutup.
0: Betul. Daripada. Ya lah, ya.
1: Dan di Muka Kuning malah masih
0: kering
1: banget ini.
0: Kering kerontang.
1: Belum kebagian hujan kayaknya ya. Tapi OTW sih.
0: Sun, OTW ya teman Pro 2 ya. Walaupun langitnya juga belum hitam,
1: belum.
0: Tapi udah mendung-mendungan gitu ya.
1: Kayaknya merata sih ya, kalau mendung semua udah mulai nih.
0: Alhamdulillah ya, Wak.
1: Alhamdulillah hujan setelah ditunggu-tunggu berapa hari ya.
0: 3 hari lebih gak sih?
1: Iya lumayan.
0: Lumayan lah. Berasa ya?
1: Berasa.
0: Banget berasanya, panasnya ya Allah. Tapi terima kasih ya alam sudah memberi kami hujan ya.
1: Alhamdulillah ya. Dan hujannya merata ini. Kalau waktu itu sempat yang satu hujan, satu enggak, matahari terang gitu.
0: Oh, jadi kayak, hujan
1: bisa,
0: lokal nih.
1: Iya, hujan lokal.
0: Betul.
1: Kalau ini sih sepertinya bakal merata ya.
0: Bakal merata. Dan aku punya lagu yang sangat tepat untuk menemani kalian yang lagi di jalan.
1: Pas banget.
0: Sambil menikmati hujan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk ah, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Eits, stop dulu. Cari kampus di Batam yang murah tapi kualitasnya gak murahan. Universitas Ibnu Sina jawabannya. Bayangin aja, uang pangkal cuma 2 jutaan. SPP mulai 600 ribuan per bulan. Tapi kampus dan program studinya sudah terakreditasi baik sekali. Di Universitas Ibnu Sina, kamu gak cuma kuliah, tapi dipersiapkan jadi lulusan yang siap kerja, inovatif, dan berprestasi.

Ada beasiswa juga loh. Pilihan program studinya juga lengkap. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S2 Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Fakultas Teknik, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Logistik, S1 Teknik Perkapalan, S1 Sistem Informasi. Fakultas Ilmu Kesehatan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3, S2 Kesehatan Masyarakat. Banyak mahasiswa dan alumni UIS yang sudah berprestasi dan bekerja di berbagai bidang profesional. Yuk daftar sekarang di pmb.uis.ac.id. Kunjungi Instagram @official.uisbatam atau hubungi WhatsApp di 08217007887. Universitas Ibnu Sina. Kuliah berkualitas, biaya bersahabat, masa depan lebih hebat. 105,5 FM.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Yuhuu, balik lagi masih barengan kita berdua ya.
0: Betul,
1: guys.
0: Betul,
1: ya.
0: So ceria.
1: Walaupun ini kita balik cuman buat pamit ya.
0: Karena sini sudah hampir maghrib ya. Jadi
1: betul,
0: sudah saatnya berpamitan dahulu nih teman Pro 2 ya.
1: Yes, betul sekali. Tapi makasih banyak ya teman Pro 2 buat kalian yang udah join dari tadi ya Wak.
0: Betul,
1: yep.
0: Dari jam 3 sore.
1: Bukan lagi, sampai sekarang udah mau maghrib. Dan kami masih akan nemenin kamu dengan lagu-lagu asik pastinya.
0: Betul, lagu-lagu Pro 2 gak akan salah.
1: Gagal
0: sih, guys.
1: Betul sekali. Dan nanti masih akan lanjut ada jaga malam jam 7 ya Wak ya.
0: Betul, nanti kita lanjutkan lagi.
1: Kita akan ketemu kamu lagi minggu depan, kayaknya kita ada berdua lagi kan.
0: Nanti kita kabarin lah ya.
1: Yaudin ya teman Pro 2, aku Dian, aku Tiarawati.
0: Dan aku Manda pamit.
1: Eh,

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa

0: daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.
1: Subhanallah

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edi Tama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 28 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini. Karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea. Tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yun Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu. Karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tune on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

FM Pro 2 Batang Semangat terbaik kamu. Selamat malam Tom Pro 2. Ketemu lagi barengan Zaldi Darmawan di Jaga Malam. Jarang-jarang aku masuk malam di hari Senin ya. 8 Juni 2026. Tapi aku siap banget temenin kamu dengan playlist yang enak banget hari ini sampai ke jam 12 malam nanti. Aktivitas atau mungkin yang lagi berkendara juga aku temenin, gak sepi-sepi banget. Semoga yang apa namanya pergi sendiri atau cuma keliling-keliling doang gitu kan, malam ini sambil dengerin Pro 2 Batam bisa ada temennya lah gitu, teman ngobrol. Karena sebelah kiri kosong gitu ya kan, tapi cukup bangku aja yang kosong ya sebelah kiri ya. Dompet jangan dong, masih tanggal 8 cuy, alright. Info yang lagi happening juga bakal aku spill nanti di jam 9 masuk ke special segment After Hours alias cerita penutup hari, oke? Okay? Makanya kamu jangan kemana-mana dulu, keep stay di Pro 2 FM.

Di dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

Did It Again. Balik kembali di jam 8.28. Selamat malam sekali lagi untuk kamu yang lagi dengerin lewat streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Belum punya? Waduh, download dulu lagi ya. Tersedia gratis guys di Play Store kalau kamu pengguna Android, dan App Store untuk kamu pengguna iOS atau iPhone ya. Bisa download isi data diri. Terus kalau kamu lagi di luar kota, di luar negeri, masih bisa dengerin Pro 2 Batam, oke? Okay? Dan malam ini aku temenin kamu sampai ke jam 12 malam. Ini ada satu headline, kita ngomongin info musik kali ini. Dan aku gak sabar banget untuk mendengar karya debutan girl group baru setelah Nona jalan-jalan. Ya Allah, beneran deh teman Pro 2. Kayak terngiang-ngiang terus. Abis mandi, bawaannya tuh pengen ikut sepatu roda gitu ya kan. Lagi terngiang-ngiang banget, itu pas sepatu rodanya Kristi cuy. Setelah Nona, kali ini ada girl group Indonesia yang siap debut 12 Juni nanti. Namanya Marbles. Marbles, dan lagu yang mereka rilis judulnya Home Pimpa. Indonesia banget ya cuy. Jadi Home Pimpa tuh kan kayak kita zaman-zaman bocil dulu lah. Kalau siapa yang mulai duluan ya Home Pimpa dulu. Yang putih atau telapak tangan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Saradua Zuriana Grande, be alright. Masih bareng Zaldi Darmawan. Dan sesuai headline udah aku spill tadi tau bro dua. Jadi ada pendatang baru yang siap meramaikan industri musik Indonesia ya. Ada Marbles Girl Group asal Indonesia yang baru ini, namanya Marbles guys. Jadi mereka ini resmi ngumumin debut mereka lewat single Home Pimpa yang bakal dirilis 12 Juni nanti di berbagai platform musik digital. Dan menariknya Marbles ini gak cuma datang ngebawa lagu baru gitu, dari judulnya aja Home Pimpa Alayum Gambreng. Jadi grup ini juga udah nunjukin identitas yang unik ya guys, ngangkat unsur budaya lokal Indonesia ke dalam konsep yang lebih modern dan juga kekinian gitu ya. Jadi memang debut ini juga jadi langkah awal Marbles untuk memperkenalkan warna musik serta karakter mereka ke publik. Konsepnya itu disebut energik, fresh, dan penuh semangat. Jadi mereka siap menjadi salah satu nama baru yang patut diperhitungkan di industri musik tanah air. Dan selain musik, koreografi dan visual yang kuat, nah digadang-gadang mereka ini bakal menjadi salah satu daya tarik utama di grup. Daya tariknya apa Zaldi? Nah, koreografinya itu bakal beda, visualnya juga bakal beda gitu. Aku sih tadi sore gitu lewat di FYP TikTok aku sih tuh ngobrol dua untuk bukan bagian intro ya, intro atau refnya gitu dari Home Pimpa ini, aku lupa untuk download dan kasih tahu ke kamu, nge-spill gitu kan. Tapi gak apa-apa, nanti kita dengerin bareng-bareng tanggal 12 ya. Jadi memang lewat Home Pimpa, Marbles ini pengen banget ngebuktiin kalau talenta lokal itu mampu tampil pede dengan identitas diri. Sekaligus punya potensi nih untuk menjangkau pasar yang lebih luas hingga level international. Jadi guys, kalau dikasih pilihan lebih suka K-pop atau I-pop? Jadi sekarang banyak komen-komen di TikTok gitu ya. Ah katanya, aku sudah beralih dari K-pop menjadi I-pop. I-pop tuh Indonesia pop gitu, kayak Korean pop gitu, K-pop. Kalau Indonesia I-pop gitu cuy. Ya kita tungguin aja ya Marbles untuk debut di tanggal 12 Juni nanti. Info barusan aku lihat langsung dari rri.co.id. Now back to song. Ada juara ketiga dari Idol musim ke-14, Rio Lascard barengan Andi Rianto, Sumpah Mati. Sumpah enak banget cuy. Kita dengerin bareng-bareng ya. Yang hafal mungkin boleh, let's sing along. Only on Pro 2 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

see. Lady Gaga and Bruno Mars, Die With A Smile. Masih nemenin kamu di Jaga Malam, guys. Sebelum kita masuk ke cerita penutup hari, ini ada kabar baru dari Barcena Bestandi nomor 2 tanggal 4 kemarin. Ya, Doi merilis single terbarunya berjudul Jalan Tengah yang dipopulerkan duluan sama Naura Ayu. Jadi Barcena di sini tuh nge-recycle atau rilis ulang gitu, guys, dengan label Ruang Baru Musik ya. Dan menariknya lagi, lagu ini sebenarnya bukan lagu baru bagi pecinta musik Indonesia. Jadi memang sebelumnya juga pernah di-cover sama Caleb J. Jadi dari Naura, Caleb J baru akhirnya dirilis ulang secara resmi oleh Barcena Bestandi. Ya, walaupun memang orang-orang kayaknya melekat banget dengan versi Caleb J, tapi menurut aku versi Barcena juga perih, cuy, perih banget ya. Dan kenapa harus Barcena, Zaldi? Karena Doi penciptanya, teman Pro 2. Dia yang menciptakan, jadi dia bebas dong, ya kan? Membawakan versi miliknya dengan warna yang lebih personal. Anyway, for your information, jadi sejak awal Barcena jadi sosok penting di balik lagu ini. Jadi dia juga berperan sebagai komposer sekaligus produser saat lagu ini pertama kali dirilis. Jadi bisa dibilang versi terbaru itu kayak menghadirkan interpretasi yang lebih dekat dengan visi asli sang pencipta. Sang pencipta si Barcena maksudnya ya. Dan secara cerita Jalan Tengah itu katanya memang mengangkat tentang hubungan yang mulai kehilangan arah karena perbedaan dan ego masing-masing. Ya kayak hubungan kamu sekarang, cuy. I know it. Jadi lewat liriknya, lagu ini ngajak kita tuh untuk belajar berkompromi. Bukan saling kompor ya, terus juga saling memahami dan mencari titik temu ketika menghadapi masalah dalam sebuah hubungan. Jadi untuk versi 2026, Barcena ini menghadirkan aransemen yang lebih dewasa, hangat dan juga minimalis. Balladnya tuh ngeballad banget, cuy. Jadi versi Naura, versi Caleb J tuh udah sakit banget ya. Versi Barcena itu kayak dia sakit, tapi ya udah deh ikhlasin aja gitu. Ya sakitnya nggak terima itu di Naura. Sakit yang masih sakit banget itu versinya Caleb J, ya kan? Nih kalau sakit yang tapi udah ikhlas tuh versinya Barcena, cuy. Langsung aja deh, tanpa berlama-lama kita dengerin. Ini dia Barcena Bestandi, Jalan Tengah.

0: Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

105,5 FM Pro 2 RRI Metotoma terbaik kamu. Selamat malam Tomo Pro 2. Kita udah masuk di after hours alias cerita penutup hari. Jadi malam ini aku ngajakin kamu untuk bahas stalking. Widih, siapa sih yang gak pernah stalking? Mana mungkin gak pernah, pasti semua orang pernah. Tas stalking, musuh bubuyutan, jangan musuh deh, gak boleh musuh-musuhan ya kan. Gebetan, ya kan, atau mungkin pacar orang, nah itu juga jangan ya. Ya kalau misalnya stalking gebetan atau orang-orang

yang kamu mau kenal lebih dalam, it's okay guys. Tapi kan masih ada beberapa orang yang stalking itu stalking orang-orang yang sudah asing, alias HTS yang sudah bubar atau mantan yang sudah asing. Nah, jadi ada beberapa orang tuh kalau stalking, dia milih stalking pakai fake account alias akun palsu. Tapi ada juga yang berani, iya kan, capernya lewat akun asli. Nah, kalau kamu yang mana tahu bro 2, coba dipikir-pikir lagi, kapan terakhir kali kamu stalking mantan kamu yang sudah berpaling itu ya. Boleh, kalau misal kamu tim yang akun asli kenapa, kalau yang pakai akun fake alias akun palsu juga kenapa, atau mungkin punya cerita lain, boleh ceritain aku di After Hours di Instagram di @pro2batam atau gabungan di WA di 08 11 691 5502.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Sekarang udah banyak banget yang masuk dong Pro 2. Ternyata memang dunia perstalkingan ini penuh strategi ya. Jadi di After Hours atau cerita penutup hari malam ini, aku bakal spill beberapa respon sesuai dengan tema kita malam ini ya. Ada yang pede banget pakai akun asli, ada juga yang sampai bikin akun khusus demi-demi operasi senyap alias stalking, ya kan? Ada Rizky, aku tim asli sih bang. Soalnya menurut aku kalau ketahuan nge-view story ya udah sekalian aja. Biar dia tahu aku masih eksis. Kadang malah jadi bahan buat mulai ngobrol lagi. Oke. Jadi memang ini adalah cikal bakal CLBK. Cikal bakal banget ya kan. Jadi ini gak masalah kalau misalnya kita atau dia ngelihat story dan pas target melihat siapa aja yang ngelihat story-nya adalah nama Rizky gitu. Dia gak masalah. Bisa jadi itu jembatan untuk mulai ngobrol lagi. Aduh, baik-baik. Terima kasih untuk Rizky. Terus juga Putri Delvina. Aku fake account banget. Bahkan punya 2 fake. Oke, bahkan punya 2 akun fake. Soalnya suka kepo. Suka kepo sama mantan tapi gengsi kalau ketahuan. Jadi aman aja bisa scroll bebas tanpa takut dilihat. Jujur sih aku juga. Tapi gak seintens dan sesering itu kok guys. Kayak kalau misalnya lagi gabut terus kayak coba cek perkembangannya gitu ya kan. Siapa nih yang paling bahagia, iya gak sih? Putri thank you ya. Satu lagi deh, ada Andika. Terus di bawahnya ada Clarissa Angel. Aku mau baca yang Andika dulu ya. Akun asli, buat apa fake-fake? Oke. Kalau suka ya tunjukin aja. Tapi ya biasanya cuma berani lihat story doang sih. Gak berani like apalagi replay. Wajar. Tapi kalau misalnya kamu ngelihat story seseorang yang lagi kamu suka, kayaknya justru itu harus pakai akun asli gak sih teman-teman berdua? Supaya orang itu tahu, wah dia... dia gak follow misalnya gitu kan. Ngeliat story aku gitu. Itu sebuah jembatan. Nah kan jembatan lagi. Untuk bisa ngobrol. Minimal balas-balasan atau DM-DM-an gitu ya. Thank you untuk Andika Fajar 21. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Stalking pakai akun asli atau akun fake?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: catering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
0: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
2: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
0: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di After Hours bareng Zaldi Darmawan. Kira-kira kalau kamu stalking seseorang yang lagi kamu kepoin banget, entah lagi kamu suka diam-diam, atau stalking mantan, atau mungkin sekedar stalking, ya stalking aja sih, random-random aja gitu, gak pengen pakai akun asli teman berdua. Kenapa tuh kira-kira ya? Ada beberapa orang yang berani untuk ya udah tinggal lihat-lihat aja pakai akun utama alias akun asli gitu ya. Tapi ada juga ternyata yang effort bikin akun kedua alias akun fake hanya untuk ngeliat story orang-orang tertentu. Nah gitu ya, tadi udah 3 respon, kali ini ada Clarissa Angelina. Katanya fake account 100% bang. Apalagi kalau lagi nge-stalk gebetan baru katanya. Belum kenal dekat jadi takut kelihatan terlalu agresif. Jadi mending silent mode dulu. Ah baik. Iya sih. Kan kalau misalnya baru deket atau mungkin baru kenalan, kayaknya gak mau terlalu barbar gitu ya. Kita harus bikin dia penasaran juga. Tapi di satu sisi kita pengen tahu lebih banyak juga, tapi gak secara langsung. Jadi terciptalah akun fake ini gitu ya. Oke, thank you untuk Clarissa. Terus juga ada Aditya98_. Aku pakai akun asli, tapi trik aku adalah nonton story paling akhir biar gak kelihatan terlalu niat. Kayaknya gak ngaruh gak sih? Justru ada beberapa orang berasumsi kayak kalau misalnya kita ngelihat story seseorang terus-menerus gitu, kayak ngelihatnya tuh gak sekali tapi berkali-kali, itu potensi kita untuk jadi list yang paling atas itu gede, katanya gitu. Jujur aku belum terlalu tahu gitu ya, apakah itu sebuah software with tips gitu ya untuk dia bisa ngelihat nama akun kita paling atas dengan kita ngelihat story-nya berkali-kali gitu. Cuma aku sih kalau cari tahu di social media, list di TikTok, katanya sih iya gitu. Cobalah nanti kita buktikan ya. Dimas, thank you. Dimas Aditya. Di bawahnya baru Novita Dimas Syafitri. Aku dulu tim akun asli, tapi semenjak pernah kegap lagi stalking terus ditanya lagi ngapain. Sekarang trauma jadi pindah ke akun fake. Kegap ya. Ini apes banget sih. Iya sih, emang akun fake on the rescue untuk kamu yang ya gengsi aja gitu ngelihat pakai akun asli gitu. Sebenarnya nggak salah juga sih, asal memang hanya digunakan untuk ya ngeliat-ngeliat story ya guys, bukan untuk nipu dan lain-lain gitu ya. Thank you untuk Novita. Kalau kamu gimana teman berdua, masih aku tungguin kira-kira tim yang kalau stalking seseorang, someone, itu pakai akun fake atau akun asli. Coba DM ke aku sekarang di @pro2batam.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

Pro 2 Bata atau Bata terbaik kamu. Thank you so much sama Pro 2 untuk kamu yang udah ikutan gabung di After Hours malam ini. Terima kasih banyak yang udah dengerin, apalagi jangan lupa untuk terus dengerin Pro 2 Batam ya, karena satu jam ke depan aku bakal spill ke kamu atau kasih kamu lagu-lagu hits Indonesia dan mancanegara di Jazz Music sampai menjelang jam 12 malam nanti, yang bakal nemenin aktivitas malam kamu atau nemenin perjalanan kamu malam ini. Hati-hati di jalan untuk kamu yang lagi berkendara. Sekali lagi terima kasih, aku pamit. Selamat malam, selamat istirahat, dan sampai jumpa. Hits Rewind.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih? Produ FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Senin 8 Juni 2026. Lewat frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

lagi teman pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Batam. Udara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Selasa 9 Juni 2026. Dari Jalan Boyal Taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepadanya kita bertobat atas dosa-dosa kita, dan hanya kepada Allah lah kita meminta agar dijauhkan dari keburukan yang menimpa kita. Beribu-ribu syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmatnya, niat-niat baik kita sekalian terlaksana. Berapa banyak keinginan baik kita yang tidak terlaksana, berapa banyak impian yang kita ukir dalam benak kita tapi tidak bisa kita capai. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya kita semua dapat menikmati indahnya Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat mengenai pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti yang sering kita ketahui, ikhlas adalah segala sesuatu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Arti ikhlas ini sudah benar, namun masih kurang tepat dalam praktiknya. Dalam agama Islam, ikhlas memiliki arti melakukan sesuatu karena Allah. Secara bahasa, ikhlas itu artinya membersihkan, jernih, suci, baik berupa materi maupun non-materi. Sedangkan menurut istilah, ikhlas adalah membersihkan hati agar lebih khusyuk ketika menjalankan ibadah dan tidak ada yang selainnya. Sehingga dapat diartikan ikhlas adalah sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan amalan dan ibadah. Bukan riya atau sombong karena mengharapkan pujian manusia. Contoh perilaku ikhlas yang kita lakukan sehari-hari yaitu tidak riya, rendah hati, beribadah karena Allah, bukan karena imbalan atau pujian sesama manusia. Dalam ibadah, ikhlas berarti juga melakukan ibadah karena Allah, bukan karena hal yang lain. Bukan karena ingin dipuji atau terlihat soleh, tapi memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Bainah ayat 5 yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus atau benar. Quran Surah Al-Bainah ayat 5. Ikhlas juga menjadi penentu diterima atau tidaknya amal perbuatan seseorang. Amalan dapat menjadi baik jika dilakukan dengan ikhlas. Begitu juga sebaliknya, amalan bisa menjadi tidak baik atau maksiat jika tidak dilakukannya secara ikhlas. Dalam Quran Surah Al-Kahfi telah disebutkan Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan. Dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dalam penggalan ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk dipandang oleh orang lain. Ikhlas juga akan menjadi sangat penting jika diaplikasikan dalam kehidupan. Sebab pada setiap amal yang kita lakukan, tanpa kita sadari dengan keikhlasan tersebut, maka amalannya akan
sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga menjadi tolak ukur setiap amalan yang kita lakukan. Semakin kita ikhlas, maka semakin besar juga pahala yang kita dapatkan. Nah, setelah kita memahami pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, maka sebaiknya kita mulailah latih untuk selalu ikhlas pada setiap hal. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: It's the real difference between an adult and a child.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Info Pro 2. Dari RRI.co.id, musisi Raisa menggelar konser solo hari kedua berjudul Love and Let Go di GICC pada Minggu 7 Juni 2026. Konser spektakuler ini terasa sangat berbeda karena menjadi panggung pertama Raisa tampil tanpa kehadiran sang ibunda tercinta. Suasana GICC pun seketika berubah haru ketika sang penyanyi mencurahkan kerinduan mendalam atas panggung yang megah. Dan ketidakhadiran ibu malam hari ini benar-benar terasa, kata Raisa. Kehilangan sosok tercinta membuat Raisa menyadari betapa berartinya dukungan dan doa dari orang tua setiap tampil. Meskipun merasa sangat sedih, ia tetap bersyukur atas kehadiran sang ayah yang terus setia memberikan

bintang drama Queen of Tears ini dijadwalkan mengikuti syuting iklan untuk merek fashion asal Filipina, Vans. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh agensinya Gold Medalist. Kim So Hyun akan menjalani sesi pemotretan iklan cetak untuk Vans pada 14 Juli mendatang. Aktivitas ini menjadi proyek pertama Kim So Hyun setelah sempat menghentikan sejumlah kegiatannya akibat berbagai kontroversi pada tahun lalu. Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian publik adalah rumor hubungan dengan mendiang aktris Kim Se-ron. Ia menghadapi berbagai tuduhan termasuk dugaan menjalin hubungan selama 6 tahun dengan Kim Se-ron sejak sang artis masih berusia 15 tahun. Ia juga dikaitkan dengan sejumlah klaim terkait persoalan hutang. Menanggapi tuduhan tersebut, Kim So Hyun sempat menggelar konvensi pers. Ia membantah berbagai tuduhan yang beredar dan menegaskan bahwa hubungan mereka baru terjalin ketika Kim Se-ron berusia dewasa. Meskipun demikian, kontroversi tersebut berdampak pada karirnya. Sejumlah merek yang sebelumnya menggandeng Kim So Hyun

0: berikutnya. Pada selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Spada, selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi bareng Egy yang bakal main kamu di Spada edisi hari ini 9 Juni 2026. Happy birthday buat kamu hari ini ulang tahun ya. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Nanti kita punya info perakiran cuaca hari ini seperti apa. Kayaknya sih pagi ini mendung ya, tapi gak tahu deh, nanti kita cek. Terus ada info lalu lintas ya, kalau bisa diakses, soalnya kemarin gak bisa diakses ya. Kamu bisa laporkan juga secara langsung mention kita di @pro2batam. Nanti bakal ada satu tema yang bakal kita bahas di jam 7 sampai jam 9. Wow, kira-kira sarapan apa nih yang enak? Di hari Selasa ini masih agak padat ya, sama kayak hari Senin kemarin pastinya ya. Semangat nih buat kamu yang menjalani hari ini dengan aktivitas yang banyak, yang padat gitu. Jangan lupa buat sarapan dan ngopi kali ya.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Krik krik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Welcome back on Spada, teman produknya, kamu udah on the way belum ya? Kalau dilihat dari cuaca di luar sih kayaknya masih cerah-cerah aja pagi hari ini. Semoga gak ada kemacetan ya. Karena kemarin gak bisa banget tuh kita lihat CCTV. Semuanya blackout. Gak tahu mungkin lagi perbaikan atau gimana ya, atau mungkin perkara jaringan ya. Tapi ini kita lihat perkiraan cuaca dulu dari BMKG untuk belakang Padang, udara kabur. Batu Ampar katanya bakal ada hujan ringan ya. Terus ada hujan petir di Nongsa dan Sekupang, hujan ringan di Bulang, Lubuk Baja dari Saibeduk hujan petir, terus juga Galang hujan ringan, Bengkong, Batam, Kota Sagulung, Batu Aji hujan petir. Kalau kita lihat ini cuacanya agak lumayan berawan ya, berawan gelap begitu. Kalau tempat kamu udah turun hujan atau belum, non produ bisa banget berkabar via DM di @pro2batam atau nanti ini juga bakal lihat CCTV yang bisa diakses ya. Semoga hari ini bisa diakses, jadi kita bisa lihat gimana situasi dan kondisi jalanan Batam pagi hari ini. Atau kamu bisa lapor lah, mention kita di @pro2batam.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.